kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan

aku tahu mana produk benten teman terbaik kamu. Teman produk sekarang aku mau kasih tahu kamu hasil dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Produa. Karena tadi aku ngebattle antara grup K-pop Gen 5 dari sekian banyak, aku pilih 3 aja sih ya. Aku ngebattle Baby Monster ya, Heart to Heart dan juga Zero Base One teman Produa. Dan ternyata ini banyak yang ngevote Baby Monster dengan perolehan polling 60%. Ya, kamu tahu dong artinya apa? Aku bakal puterin 3 lagunya Baby Monster di pagi hari ini untuk kamu teman Produa.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tiga lagu Baby Monster di pagi hari ini, termasuk lagu baru mereka Cium, teman Pro 2. Wah, ini kalau dengerin lagu-lagunya Baby Monster tuh emang langsung bikin melek ya, teman Pro 2, karena lagunya pada ngebeat semua. Dan ya, semoga bisa bikin kamu jadi makin semangat menjalani hari ini, teman Pro 2. Ingat besok cuti, besok libur tanggal merah. Terus kalau kamu lanjut cuti, wah itu long holiday, long weekend banget ya teman Pro 2. Dan selanjutnya si Pro 2 FM Banten, karena aku masih bakal terus nemenin kamu.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang tuh film-film, ya banyak banget yang dari game, dari anime, dari novel juga, bahkan dari fanfiction alias kalau sekarang tuh namanya alternate universe ya, Teman Pro 2 atau AU gitu. Itu banyak banget sekarang yang akhirnya nanti dari fanfic itu diangkat jadi novel, terus bestseller jadi diangkat film juga, Teman Pro 2. Karena ada satu novel bestseller yang ini mau diangkat jadi film juga, Teman Pro 2. Wattpad-nya tentang apa, ceritanya tentang apa, novelnya tentang apa, sebentar lagi bakal aku spill, Teman Pro 2, jadi setun terus di Pro 2 FM Banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

101,6 Radio Benten, teman-teman terbaik kamu. Selamat berada juga. Jadi cerita ini sebelum jadi novel bestseller, dulunya ini cerita di Wattpad dan juga Alternate Universe alias AU ya, teman-teman berada. Kalau anak-anak lama bilangnya fanfiction gitu ya, di media sosial X, teman-teman berada, dari tahun 2021. Nah kalau dulu nih pas jadi AU nih, saya visualnya tuh member-member NCT Dream dan juga Chanyeol EXO, teman-teman berada. Jadi kalau fanfiction apalagi yang K-pop biasanya tuh pakai visual-visual member grup boy bandnya atau girl grupnya gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah ini akhirnya jadi diangkat jadi novel dan ternyata bestseller, teman-teman Pro 2. Nah ini karena bestsellernya, teman-teman Pro 2, rumah produksi Falcon Pictures sendiri resmi ngumumin proyek film terbaru yang judulnya 7 Prajurit Bapak, teman-teman Pro 2, yang diadaptasi dari novel ini, teman-teman Pro 2. Jadi ceritanya film ini nanti bakal ngikutin perjalanan Yoga ya, teman-teman Pro 2. Ini anak tengah dari keluarga pensiunan tentara yang bercita-cita jadi penulis walaupun ditentang keluarganya, teman-teman Pro 2. Sampai akhirnya si Yoga ini ketemu sama cewek yang namanya Lia yang ngebuat Yoga ini jadi percaya diri lagi dengan mimpinya. Bahkan aktor-aktornya udah ada, teman-teman Pro 2, udah di spill nih, dan lumayan banyak yang di spill ya, teman-teman Pro 2. Karena ini nanti ada Oka Antara, terus juga ada Wafda, ada Keisha Alvaro juga, teman-teman Pro 2, yang kayaknya bakal seru banget enggak sih? Karena di sini juga filmnya jadi debut penyutradaraan panjang untuk Sinung Winah Yoko, teman-teman Pro 2, yang sebelumnya dikenal lewat film pendek Babon yang di tahun 2024 kalau enggak salah ya, sama Pertaruhan The Series dari tahun 2022 sampai 2025, teman-teman Pro 2. Mungkin antara kamu udah ada yang ngikutin ceritanya, novelnya. Nah ini tunggu aja yang versi filmnya, teman-teman Pro 2.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolkes, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Halo Pro 2, aktor Hollywood yang udah dikenal banget yang namanya Sung Kang, teman Pro 2 yang dikenal lewat perannya sebagai Han di Fast and Furious ya, teman Pro 2 di FF gitu ya. Ini kemarin kan sempat ramai karena doi datang ke Indonesia, teman Pro 2, dan itu ramai banget ya. Doi datang mengendarai mobil merah gitu ya, teman Pro 2, yang ternyata itu datang ke sebuah acara yang ramai banget, teman Pro 2. Banyak juga fans-fansnya dari doi yang datang minta tanda tangan, foto bareng juga. Bahkan yang momen uniknya adalah teman Pro 2, jadi ada yang mirip sama Sung Kang sendiri. Nah itu lucu banget, jadi kayak ngelihat kembaran gitu ya mereka berdua, teman Pro 2. Terus sempat foto bareng juga. Nah momen yang lucu tuh pas aku lagi ngepoin itu ya, teman Pro 2, Sung Kang di Indonesia kemarin, itu adalah sebuah video netizen yang bercanda ya, teman Pro 2, tentang kembarannya Sung Kang ini yang pas lagi jalan di koridor hallway gitu kan, hallway gitu. Terus ngevideo ini netizen ini, gue bilang gini, Sung Kang ya, digituin. Terus orangnya tuh langsung nengok, ah enggak. Dan emang ternyata kembaran ini adalah yang mirip Sung Kangnya ini gitu ya, teman Bro 2. Itu ternyata orang Indonesia juga, yang akhirnya jadi seru-seruan juga waktu ketemu bareng, teman Bro 2. Jadi kayak dari kadang kita gitu ya, ketemu sama orang tuh yang mirip sama kita. Nah Sung Kang tuh kemarin mirip sama, ketemu orang yang mirip sama dia, teman Pro 2, itu seru banget bisa foto bareng. Dan ya itu bakal jadi momen istimewa banget pastinya waktu doi datang ke Indonesia, teman Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 sekarang tuh teknologi makin maju banget, apalagi dengan adanya AI ya, teman Pro 2 yearly gitu ya. Ada AI ini ngebantu pekerjaan kita jauh lebih mudah ya, enggak sih teman Pro 2? Bohong kayaknya kalau enggak mempermudah gitu kan ya. Karena aku kadang sendiri juga sering ngobrol-ngobrol juga sama AI untuk brainstorming gitu kan, nyari ide-ide gitu. Nah, ini karena saking membantu banget gitu ya teman Pro 2, bahkan bisa bikin lagu, bikin film pun bisa dari AI gitu ya, Tomo Pro 2. Nah, ini ajang Golden Globes Award 2027, Tomo Pro 2, ini udah official, resmi, menetapkan aturan baru ternyata terkait penggunaan teknologi AI dalam proses produksi karya yang diajukan, Tomo Pro 2. Jadi, pihak Golden Globes sendiri menegaskan kalau penggunaan AI ini tidak akan otomatis bikin sebuah karya didiskualifikasi selama proses kreatif utamanya ini masih dilakukan sama manusia. Jadi berdasarkan aturan yang baru gitu kan ya, terkait dengan AI, ada beberapa aspek yang diatur, termasuk kategori acting, kategori non-performance atau teknis, kayak penyutradaraannya, penulisan naskahnya, musik, animasi, dan juga editingnya gitu ya Tomo Pro 2. Terus kategori podcast dan juga kategori film non-Inggris serta film independen Tomo Pro 2. Jadi kayaknya film tuh tetap punya nyawa gitu ya Tomo Pro 2, tetap punya warna tuh dengan sentuhan manusia. Oke, AI ada untuk membantu, tapi jangan lupa ada human touch-nya ya Tomo Pro 2.

23 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar

Seru-seru kamu berada benteng teman terbaik kamu. Tahu Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin sama aku Sarganevi yang jadi teman terbaik kamu di hari ini ya teman Pro 2 di Spada. Masih setia nemenin kamu beraktivitas hari ini. Jadi untuk kamu yang pengen sharing-sharing juga nih kegiatan kamu hari ini apa, atau mungkin lagi bingung, Sar, gue belum sarapan, boleh banget curhat-curhat juga boleh ya teman Pro 2. Aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016.

0: Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
0: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, setelah sekian lama kayaknya aku gak ngikutin film ini, teman berdua. Terus tiba-tiba mau ada yang baru dalam format baru, teman berdua. Jadi ini sebagai perluasan dari Ghostbuster Universe, teman berdua. Ini jadi dalam ajang NSC Festival nanti yang bakal berlangsung di Perancis di bulan Juni. Aku lupa tanggal berapa, pokoknya di bulan Juni di Perancis, teman berdua. Ini Netflix, Sony Animation, dan juga Ghost Corp sendiri resmi ngumumin serial baru dari Ghostbuster sendiri, teman berdua. Bahkan first look perdana untuk proyek ini nanti bakal tayang di tahun 2027 kalau nggak salah, tahun berdua ya. Nanti ini bakal dilihatin ke publik di tanggal 24 Juni nanti, tahun berdua. Wah, ini kayak udah lama menunggu terus tiba-tiba ada universe barunya gitu ya, tahun berdua. Dan tadi seperti yang aku bilang ya, ini kan bagian dari perluasan Ghostbuster Universe sendiri gitu ya. Ini konten kreatornya sendiri. Sekaligus pemeran original franchise ini ikut gabung sebagai eksekutif produser, teman produa, bareng dengan Jason Reitman dan juga Gil Kenan sendiri, teman produa. Terus juga ada Ben Heban sendiri, Elliot Cullen, dan juga Amy Krupp sendiri, teman produa. Dan kalau kamu bertanya-tanya gitu kan ya, detail plotnya kayak gimana, Star masih belum di-spill, teman produa, cuma di-spill nanti bakal ada format baru untuk serial ini ya. Jadi nanti format animasi CG dengan nuansa yang diharapkan mendekati Ghostbuster Afterlife di tahun 2021 dan juga Ghostbuster Frozen Empire di tahun 2024, tahun produa. Jadi siapa di antara kamu yang ngikutin universe-nya Ghostbuster, boleh dong spill-spill gimana keseruannya ya di 081 11 45 1016.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya

0: itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bisa gak ya sukses di usia muda?
2: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
1: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
2: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu, paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
3: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
1: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman radio untuk kamu yang seorang siswa, mahasiswa berprestasi, atau mungkin kamu punya prestasi lainnya, gak cuma di bidang akademik dan pengen banget siaran langsung di Prodeo FM Banten, bisa teman radio. Kamu tinggal WhatsApp aja ya di 081-1145-1016 atau DM ke Instagramnya Prodeo di @rri_prodeobanten. Di situ kamu bisa ngenalin diri kamu, bisa spill juga. Sir, gue punya prestasi ini. Wah, pokoknya bisa banget buat menginspirasi teman Pro 2 pengen siaran nih ya, biar teman Pro 2 yang lain dapat inspirasi untuk terus berprestasi, bisa teman Pro 2. Jadi jangan malu-malu untuk chat dan juga DM ya. Jadi kamu bisa tunjukin prestasi kamu dengan siaran langsung di Pro 2 FM Banten.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pengolahan sampah regional di Serang Raya mulai diarahkan ke sistem berbasis energi listrik setelah

Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Tim nasional U17 Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia U17 setelah takluk 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada pertandingan terakhir grup B Piala Asia U17 2026. Kekalahan ini membuat Indonesia menempati posisi juru kunci grup B Piala Asia U17 2026 dengan 3 poin dari 3 pertandingan. Tidak cukup untuk menempati posisi 2 teratas.

0: Dan informasi yang terakhir, nomor produk Gracie Abrams resmi mengumumkan album ketiganya yang berjudul Daughter From Hell yang dijadwalkan rilis pada 17 Juli 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Gracie juga akan merilis single pertama berjudul Hit The Wall pada Kamis besok 14 Mei 2026. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di 101,6 Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome to Santai Siang Pro 2 Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Masih sama aku, Sarah Ganevi, teman Pro 2 yang masih setia jadi teman terbaik kamu sampai jam 12 siang nanti, teman Pro 2. Di Santai Siang Pro 2 Top Hit List, untuk kamu yang mau request, boleh. Mau curhat, boleh. Mau ditelepon sambil request juga boleh, teman Pro 2. WhatsApp aja ya di 081 1145 1016. Jadi kamu bisa request-request lagu favorit kamu, teman Pro 2.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

FM World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

1,6 Pro 2 Band dan teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kita lanjut sing along ya dengan lagu-lagu yang kamu request di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Karena ada Dita yang katanya request lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Oke, udah on list ya. Terus juga ada siapa lagi di sini? 085 sekian yang katanya request lagunya NPD Sempurnanya Aku, lagi pengen denger yang bikin semangat. Oke, ini udah aku masukin ke playlist. Semoga lagunya NPD ini bisa bikin kamu semangat ya sama Bro 2, karena kalau kita apa dengar kata NPD itu udah ngekek duluan, udah ketawa duluan gitu ya sama Bro 2. Emang karena member-member boy band ini kocak-kocak gitu ya sama Bro 2. Dan untuk kamu yang mau request, aku tunggu di 081 11 45 101.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknologi

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam lagi, teman Pro 2. Aku masih bakal terus puterin lagu-lagu requestan kamu ya, karena ini ada yang request lagunya It Gitaf yang sedia aku sebelum hujan. Kita cari dulu It Gitaf. Oke, kita masukin ke playlist. Terus next nih ada yang request juga lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Oke, ini Bernadia lagi rame banget ya teman Prado dengan lagu-lagu doi yang Kita Buat Menyenangkan. Terus juga yang baru tuh ada Rabun Jauh juga ya teman Prado, yang kadang kita mau dengerin lagunya Bernadia tuh bingung mau denger mana duluan. Tapi di Pro 2 FM Banten bisa kamu request ya lagu-lagunya Bernadia atau mau Pro 2, gak cuma yang Kita Buat Menyenangkan, banyak banget lagu-lagunya yang ada di Pro 2 FM Banten. Dan next nih kita juga bakal sing along dengan lagunya Ed Sheeran atau mau Pro 2, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

kemana-mana Pro 2 dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi singalongnya di Santai Siang Pro 2 Top Hit List dengan lagu Sal Priadi, terus juga ada Topati dan Fabio Asar dan juga Olivia Din, teman Pro 2.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

0: masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komentar.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, semangat siang yang mau ngonten-ngonten siang hari ini, mau makan siang apa sambil dikontenin, boleh ya teman Pro 2. Dan sambil makan siang juga, aku waktunya pamit teman Pro 2. Dan nanti bakal ada Fitri Rianti yang bakal lanjut seru-seruan jadi teman terbaik kamu. Jadi setan terus di Pro 2 FM Banten.

Masuk di jam 1 siang teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga bakal gue kasih sampai di jam 2 siang nanti ya. Salah satunya kabar terbaru terkait dengan SEA Esport Nation Cup 2026 yang kabarnya Indonesia menjadi juara umum perdana nih teman Pro 2. Gak cuman itu, kabar terbaru dari bulu tangkis juga bakalan gue kasih buat lo. Salah satunya adalah Leo Daniel yang kabarnya ke 16 besar Thailand Open dengan sangat meyakinkan. Seperti apakah informasinya? Stay di sini dulu ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

107.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sejarah baru ya. Indonesia mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana di SEA Games, di SEA Esports Nation Cup 2026. Ini yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam. Jadi Timnas Esports Indonesia ini sukses mengumpulkan 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Indonesia mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation. Jadi prestasi gemilang ini, teman Pro 2, diraih dari berbagai nomor pertandingan ya, mulai dari PUBG Mobile, kemudian Team Fight Tactic hingga Crossfire Legend. Nah, keberhasilan Timnas Indonesia Esports Indonesia ini menjadi bukti perkembangan pesat ekosistem esports nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan esports terbesar di

kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia. Wow, congratulations deh buat timnas e-sport ya, yang kemarin bisa mendapatkan gelar juara umum perdana tahun 2 di SEA Esports Nation Cup 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Waktunya santai siang.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yuk jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Waduh, mandi lagi.
2: Waduh,
4: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: wanna come in?
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Thailand Open 2026 ini sudah mulai berlangsung ya. Dan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando, Daniel Martin ini melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026 setelah mencatatkan kemenangan yang meyakinkan pada laga babak pertama yang berlangsung di Bangkok kemarin ya, di hari Selasa, teman Pro 2. Jadi Leo Daniel ini tampil tanpa kesulitan ya, tanpa kesulitan saat menghadapi wakil dari Taiwan, Lai Po Yu, Sai Fu Cheng, dengan kemenangan 2 game langsung 21-9, 21-8. Jadi sejak awal pertandingan, Leo Daniel ini langsung mengambil inisiatif serangan dan bahkan bisa mampu menjaga ritme permainan meski kondisi angin di arena cukup kencang serta kok melaju cepat, teman Pro 2. Namun mereka berdua berhasil menang ya dengan 2 game 21-9 dan 21-8. Selain Leo Karnando dan juga Daniel, teman Pro 2, Tunggal Putri ini ada Talita yang juga kabarnya mengamankan tiket babak utama Thailand Open 2026. Seperti apakah informasinya? Stay di sini dulu ya. Ada Noah Kahani dengan Stick Season.

sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari Agnes Mo nih, yang kabarnya dia bakalan merilis musik baru di tahun ini. Jadi Agnes Mo itu memastikan musik terbarunya bakalan rilis tahun ini, teman Pro 2. Dan Agnes Mo, penyanyi yang kini berkarir di Amerika Serikat itu juga memastikan bakalan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya. Jadi dalam wawancara dengan Billboard dalam Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles Sabtu kemarin, Agnes itu menyebut bahwa musik terbarunya itu mewakili dirinya yang sebenarnya. Kira-kira dirinya yang sebenarnya itu tertuang dalam musik yang seperti apa ya? Gue juga penasaran nih, teman Pro 2. Nah ya, tapi yang jelas Agnes Mo ini juga menganalogikan bahwa musik dan pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya lewat penampilan di Gold Gala 2026 tersebut. Jadi baginya, akulturasi budaya menjadi hal yang mewakili orang Asia. Nah, selain musik baru, Agnes Mo juga menyebut serial yang dia bintangi baru-baru ini, Reacher Season 4. Ini akan tayang tahun ini juga nih, teman Pro 2. Dan bahkan Agnes Mo ini juga terlibat ya dalam serial tersebut bersama dengan Anggun, dan keduanya diumumkan bergabung pada Juni 2025. Nah, meski belum diketahui apakah musik terbaru Agnes Mo nanti dalam bentuk single atau album, yang jelas para penggemar di media sosial sudah gak sabar menantikan karya-karya terbaru dari Agnes Mo ini, teman Pro 2. Kalau lo sendiri secara pribadi ngebayangin Agnes Mo dengan lagu baru yang itu benar-benar literally dirinya yang sebenarnya, lo ngebayangin Agnes Mo versi yang tahun keberapa di teman Pro 2? Versi 2015-an, 2017-an, atau 2020-an, atau justru ke 2000-an? Wah, kalau gue sih kayaknya ngebayangin dia, gue sometimes itu kangen ya sama Agnes Mo yang era-era zaman dulu 2000-an. Kayak lagu-lagunya Matahariku, terus lagu-lagu yang Tak Ada Logika. Bah, itu lama banget teman Pro 2 ya. Tapi kita tunggu aja deh, yang jelas tahun ini bakalan ada yang baru dari Agnes Mo.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Per terbaru dari Piala Oscar 2027, tiba-tiba aja udah langsung diumumin ya 2027 ini formasinya seperti apa. Jadi Academy Award itu mengumumkan Conan O'Brien kembali menjadi pembawa acara dalam ajang tersebut. Dalam ajang Piala Oscar 2027 atau Academy Award ke-99. Jadi ini tuh jadi kesempatan ketiga berturut-turut bagi O'Brien menjadi pemandu acaranya, Tawan Pro 2. Nah, produser O'Brien, Jeff Ross, dan juga Mike Sweeney juga akan kembali sebagai produser untuk ketiga kalinya. Dengan Sweeney sebagai produser eksekutif dan produser acara TV langsung, Raj Kapoor dan Kathy Mullen juga kembali sebagai produser eksekutif untuk tahun keempat secara berturut-turut nih, Tawan Pro 2. Sementara itu CEO Academy Bill Kramer dan juga Presiden Academy Lynn Howell Taylor ini mengumumkan berita tersebut pada Selasa atau Rabu waktu setempat ya. Selasa waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia. Jadi bertepatan dengan acara presentasi Disney di New York City. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, Conan O'Brien sendiri ini mendulang pujian ya setelah memandu Oscar 2026 yang menjadi tahun keduanya membawakan acara tersebut pada Maret kemarin. Dan bahkan sehari setelah acara, Wakil Presiden Eksekutif Walt Disney TV, Rob Mills, yang menangani acara hiburan alternatif dan tanpa naskah, ini mengatakan kepada Variety bahwa mereka siap membawa O'Brien kembali. Wow, kayaknya langsung booming, langsung lancar ya jawabnya ya teman Pro 2 ya. Yang jelas Mills juga menanggapi tentang O'Brien di akhir Oscar 2026 bahwa dirinya akan menjadi pembawa acara Oscar seumur hidup. Widih, gokil teman Pro 2. Oke, kira-kira kalau menurut kamu sendiri O'Brien ini cocok banget atau cocok aja atau cukup cocok nih untuk menjadi pembawa acara di Oscar selama beberapa tahun ke depan? Gimana nih menurut kamu teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ngerasa gak sih hari ini tuh kayak magernya itu tingkat dewa ya teman Pro 2? Gak tau kenapa, apa karena emang cuacanya yang lagi gak mendukung. Jadi kadang tuh panas banget, tapi kadang-kadang tiba-tiba hujan ya kan. Jadi berasa kayak pengen balik lagi tidur. Ya gak sih? Atau cuman gue doang ya yang kayak gitu? Tapi gue jadi semangat lagi nih gara-gara dapat kabar kalau Luis Capaldi itu baru aja merilis EP live-nya yang terbaru, dan itu bertajuk Live from North America pada 8 Mei kemarin, teman Pro 2. Jadi proyek ini tuh hadir hanya kurang dari 2 hari setelah rangkaian tour Amerika Utaranya resmi berakhir. Jadi isi dari EP live-nya itu menangkap energi dari penampilannya ya selama live selama tour berlangsung. Jadi EP tersebut direkam sepanjang North America Tour yang dimulai dari tanggal 15 April sampai dengan 6 Mei 2026 dengan total 10 pertunjukan di berbagai kota, teman Pro 2. Jadi EP Live from North America itu berisi 4 lagu yang masing-masing tuh diambil dari momen konser yang berbeda, termasuk Pointless ya yang 2026 versi 2026 dari Madison Square Garden, kemudian ada juga Hollywood dari Hollywood Bowl, serta Forget Me dari Scotty Bank Arena. Nah, salah satu sorotan utama datang dari lagu Stay Love yang pertama kali dibawakan selama tour dan bahkan direkam saat konser 2 malam di Red Rock, teman Pro 2. Lagu itu sebelumnya telah dirilis ya pada bulan lalu dan menjadi salah satu momen baru dalam setlist penyanyi asal Skotlandia tersebut. Dan lo tau gak sih teman Pro 2, dalam keterangannya ya, Luis itu sempat menyebut bahwa tour Amerika Utara ini sebagai salah satu pengalaman terbaik dalam hidupnya, hingga dia merasa perlu mendokumentasikannya dalam bentuk EP live. Makanya dia ngeluarin EP tuh di tanggal 8 Mei kemarin ya. Dan bahkan dia juga menyoroti momen di Red Rock yang meski gak berjalan sempurna, justru menjadi salah satu penampilan favoritnya, terutama saat tampil akustik di tengah hujan yang menambah suasana emosionalnya lebih kerasa, teman Pro 2. Aduh, jadi kangen nih. Kangennya sama siapa, teman Pro 2? Kangennya sama Luis Capaldi atau kangennya sama someone?

1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai siang.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu sebanyak 18 kelompok budidaya ikan tawar di Kabupaten Lebak. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung program Gemar Makan Ikan atau Gemari, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Dani Iskandar mengatakan bahwa bantuan tersebut berupa benih ikan lele. Bantuan itu diharapkan mampu mendongkrak produksi ikan tawar di Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak mengapresiasi kepedulian KKP yang menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan tawar di daerah tersebut. Meski penyaluran benih ikan lele tersebut belum dilakukan, namun bantuan itu dipastikan direalisasikan di tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas U17 Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia U17 setelah takluk 1-3 dari Timnas U17 Jepang pada pertandingan terakhir Grup B Piala Asia U17 2026 di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City Training Jeddah Selasa waktu setempat. Kekalahan ini membuat Indonesia menempati posisi juru kunci Grup B Piala Asia U17 2026 dengan perolehan 3 poin dari 3 pertandingan. Tidak cukup untuk menempati posisi 2 teratas, hal itu berdasarkan pada catatan dari AFC. Di sisi lain, Jepang melaju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus dipastikan akan tampil di Piala Dunia U17 karena menempati peringkat pertama klasemen akhir Grup B dengan 9 poin dari 3 kali pertandingan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2 Jennie Blackpink dan juga Tame Impala berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100. Kolaborasi lagu remix Dracula melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai solois internasional. Tame Impala juga meraih keberhasilan yang sama setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini. Dengan keberhasilan terbaru tersebut, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 Soloist. Setelah sebelumnya, Rosie berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasinya bersama Bruno Mars lewat lagu Apete di tahun yang lalu. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana, di jam 3 sore nanti bakal ada Sore Ceria, tentunya masih bareng aku Fitri Rianti. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya masuk di sore ceria ya. Semoga hari ini kamu juga semakin ceria. Meskipun, oh enggak dong ya, hari ini harusnya ceria banget. Kenapa? Karena besok kita udah ketemu dengan tanggal merah. Jadi dari Kamis, Jumat, tanggal merah tuh teman Pro 2. Terus Sabtu, Minggu libur, jadi benar-benar long long weekend. Nah, buat kamu yang hari ini lagi nikmatin ngerjain tugas-tugasnya, entah itu tugas kampus atau juga tugas di tempat kerja kamu, tapi pikirannya dan juga hatinya tuh udah nggak ke situ, udah pengen liburan aja teman Pro 2. Sabar dulu ya, sabar dulu sambil gue kasih informasi seputar JPU teman Pro 2, seputar ada lampu jalan yang kabarnya mulai ditambah di Kabupaten Lebak. Dan lampu jalan ini benar-benar hemat energi. Gak cuman itu, ada juga informasi terkait dengan lowongan industri garmen di Sawaluhur, Kota Serang. Kemarin tuh sempat menarik ribuan pelamar. Apakah kamu salah satunya? Nanti bakalan gue kasih informasi selengkapnya. Stay di sini dulu ya di Pro 2 FM.

demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan ini.

Demam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Lebak ini terus ya meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum atau PJU di berbagai wilayah. Nah, upaya tersebut dilakukan melalui penambahan titik lampu baru dan juga penggantian lampu konvensional menjadi lampu hemat energi jenis LED. Nah, kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, Abdul Razak, ini mengatakan bahwa langkah tersebut ini merupakan bagian dari program peningkatan pelayanan publik. Jadi menurutnya, penerangan jalan yang memadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk mendukung keselamatan pengguna jalan di malam hari. Dia juga menjelaskan bahwa di tahun 2025, jumlah PJU yang tercatat di wilayah Kabupaten Lebak itu mencapai 3.700 lebih titik ya. Dan jumlah tersebut tersebar di sejumlah ruas jalan utama, kawasan permukiman, hingga jalur penghubung antar wilayah di Kabupaten Lebak. Sementara di tahun 2026, teman Pro 2, Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak itu merencanakan penambahan sebanyak 100 titik PJU baru. Jadi penambahan tersebut diprioritaskan di wilayah yang masih minim penerangan dan juga jalur yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Ngerasa gak sih teman-teman Pro 2 ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget orang-orang yang mengeluh ya. Entah itu ngeluh gara-gara harga yang tiba-tiba mahal banget, entah itu ngeluh gara-gara penjualan tuh makin menurun banget. Teman Pro 2, lo ngerasain itu gak? Mungkin kalau lo yang gak lagi ngebuka usaha, terus kamu yang apa-apa dibeliin, kayaknya gak begitu kerasa ya. Cuman kalau misalnya orang tua kamu tuh curhat, jangan jajan mulu, sekarang tuh pada mahal. Nah, itu. Emang itu yang dirasain semua ya teman Pro 2. Bahkan nih, buat kamu yang fresh graduate, kerasa banget gak sih akhir-akhir ini tuh semakin susah banget buat cari kerjaan. Ya enggak, mau lulusan apa aja, mau lulusan SMA, SMK, atau bahkan S1, ataupun bahkan S2, itu juga butuh effort yang luar biasa teman Pro 2 buat kedapetin pekerjaan. Nah, kemarin itu ada lowongan pekerjaan di industri garmen ya, tepatnya di Sawaluhur, Kota Serang. Dan ternyata yang melamar itu banyak banget, bahkan sampai sekitar lebih dari 4.000 orang. Nah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang itu menerima berkas lamaran untuk kebutuhan tenaga kerja di PT Winda Industrial Indonesia. Itu berada di bawah naungan PT Jaya Dinasti Indonesia, teman Pro 2. Jadi Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Snakertrans Kota Serang, Ratu Ani Nuraini, itu mengatakan bahwa formasi yang dibuka itu meliputi penerjemah Mandarin, kemudian staf data gudang, admin gudang, operator pria dan wanita, lalu ada juga petugas keamanan hingga cleaning service. Nah, pendaftarannya pun itu dibuka gak cuma sehari ya, beberapa hari, dari tanggal 8 Mei sampai hari Selasa kemarin di jam 12 siang. Dan total seperti yang gue bilang tadi ya, total pelamarnya itu udah mencapai 4.000 lebih. Gokil teman Pro 2. Menurutnya posisi operator menjadi formasi yang paling banyak diminati oleh pencari kerja. Seluruh berkas nantinya juga akan diserahkan langsung kepada pihak perusahaan. Nah, buat kamu juga yang lagi berjuang nih untuk mendapatkan pekerjaan, semangat terus aja ya buat kamu teman Pro 2. Jangan sampai remuk, jangan sampai teman Pro 2 ya, karena kita harus terus berjalan, life must go on, ya gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Halo 1,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu di sore hari ini? Senang banget ya, aku Fitri Rianti masih nemenin kamu. Dan di sore ceria kali ini, gue gak sendirian karena kita sudah terhubung melalui Jimit dengan salah satu pelajar yang menginspirasi. Kemarin dia sempat mewakili Provinsi Banten untuk menjadi Duta Siswa Indonesia. Ada siapakah dia? Langsung saja aku sapa, ada Franciscus Severius Stefan Soji Hermana. Halo, selamat sore.
3: Halo, Kak.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, aku baik, Kak.
2: Baik, ini lagi di sekolah atau gimana nih?
3: Aku lagi abis sekolah tadi, terus hari ini aku ada ngerjain suatu proyek. Akhirnya aku on air aja di luar gitu.
2: Oke. Ini aku manggilnya Soji ya?
3: Ya, betul, manggilnya Soji aja, Kak.
2: Oke, kita kenalan dulu nih. Kak Soji itu kemarin baru aja mewakili Provinsi Banten untuk Duta Siswa Indonesia, betul?
3: Ya, betul.
2: Oke, Kak, boleh spill dikit nggak sih Kak Soji ini kelas berapa sebenarnya?
3: Nah, aku itu seorang pelajar dari sekolah SMP Islam Muntazah. Aku sendiri masih duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Dan aku pun pas lagi ngelaksanain karantina duta siswa itu ya, aku juga masih kelas 9 juga gitu.
2: Oke. Ngelaksanain menjadi seorang duta siswa delegasi Banten untuk Indonesia. Ini apalagi di kelas 9 ya. Menurut aku itu adalah perjuangan yang luar biasa. Apalagi dengan posisi kelas 9 itu bukan sesuatu yang ringan. Betul gak sih?
3: Bener banget kak.
2: Banyak ujian-ujian ya. Ini ujian itu yang harus dikerjakan gitu kan. Belum
3: betul
2: lagi
3: banget,
2: step by stepnya untuk mengikuti Duta Siswa Indonesia ini. Tapi sebelum kita masuk ke cerita pas di tingkat nasional, ceritain dulu dong pertama kali kamu ikutan Duta Siswa ini seperti apa.
3: Oke. Jadi aku mungkin cerita dari awal aku kenal aja kali ya, awal aku kenal Duta Siswa. Jadi pertama kali aku kenal Duta Siswa tuh dari media sosial. Jadi aku ngelihat salah satu postingan lewat di beranda aku, terus Duta Siswa Indonesia open registration gitu. Terus ya udah aku lihat-lihat di IG Duta Siswanya, ternyata kelihatannya menarik juga gitu ya, apalagi aku emang dari kelas 7 bahkan itu udah tertarik sama yang namanya public speaking, relation, terus juga aku pengen banget nge-influence temen-temen terdekat aku ya. Dan juga ya udah tanpa lama-lama akhirnya aku daftar tuh Duta Siswa Indonesia tahun 2026. Nah, di pendaftarannya itu aku tuh disuruh ada tiga tahapan. Tahap pertama itu tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran itu aku disuruh ngisi banyak apa ya namanya kuis, ada pertanyaan-pertanyaan dikasih seperti nulis esai dan lain-lain. Akhirnya di tahap satu aku lolos alhamdulillahnya dari situ.
2: Oke, esai yang kamu tulis seputar apa?
3: Jadi pertanyaan yang kita tulis itu tentang kenapa kamu pengen masuk Duta Siswa Indonesia. Dan ya karena ketertarikan aku dalam segi relation ya, apalagi aku juga didukung orang tuaku juga seorang pembicara. Jadi ya kenapa enggak aku ngikutin jejak orang tuaku juga ya gitu. Lalu aku nulis karena aku ingin

0: aku sangat tertarik dalam dunia relation, dalam dunia speaking. Juga aku pengen menginfluence teman-teman aku nih untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu aku jawabnya.
1: Oke, dan itu dari berapa peserta di step pertama sampai ngedapetin berapa peserta juga?
0: Tahap pertama tuh yang aku tahu itu dari semua provinsi ya, seluruh Indonesia itu sekitar 1200 apa 1300 gitu kak.
1: Wow, banyak banget ya berarti ya.
0: Iya kak.
1: Dari 1200-an itu kemudian diseleksi di tahap pertama esai itu diambil Betul. Sampai berapa orang?
0: Yang diambil, kalau diambilnya mungkin aku kurang tahu, tapi dari yang aku dengar-dengar itu diambil sekitar 50%-nya.
1: Okay.
0: Dari jadwal setengahnya.
1: Sekitar 500-an berarti
0: ya?
1: Ya,
0: sekitar 500-an, betul kak.
1: Okay, itu saingan yang luar biasa loh teman Pro 2. Berarti ya, mengalahkan betul. 500 sekian orang ya?
0: Betul kak.
1: Okay. Nah, di tahap pertama setelah bikin esai, tahap berikutnya apa nih?
0: Nah, di tahap berikutnya ini adalah tahap semi, dibilangnya itu semifinal, karena ini tahap kedua dari terakhir. Itu kita disuruh bikin video untuk menjelaskan kenapa kita ingin menjadi duta siswa Indonesia. Lalu juga di video semifinal tersebut, kita disuruh menjelaskan apa program kerja yang ingin kita kasih kepada masyarakat dan dilaksanakannya ketika duta siswa Indonesia tahun 2026 itu.
1: Oke, nah itu yang kamu jawab apa?
0: Nah, yang aku jawab kalau yang aku jelasin di video itu kenapa aku pengen jadi duta siswa ya, karena aku tentunya ingin menginfluence teman-teman aku. Juga aku yakin aku sangat aku bisa kompeten dalam bidang ini. Juga untuk program kerjanya, karena aku suka banget nih sama musik, aku tertarik banget sama musik. Aku juga punya band, kenapa aku gak gunain itu buat jadi program kerja aku kan. Akhirnya aku bikin program kerja yang berkaitan dengan musik dan pelajar, seperti itu kak.
1: Oke, program musik dan pelajar. Ini bentuknya Betul. Kayak gimana nih? Kalau boleh dicontohin bentuk konkretnya seperti apa?
0: Nah, jadi judul dari program kerja aku adalah Harmoni Jiwa Pelajar. Latar belakang dari aku bikin program kerja ini karena awalnya aku ngelihat banyak sekali anak-anak yang kurang baik dalam menggunakan musik ke dalam pembelajaran. Akhirnya aku membuat program kerja ini dengan tujuan musik itu bisa loh bikin pembelajaran itu lebih seru, pembelajaran itu lebih menarik. Juga musik bisa mendorong produktivitas pelajar-pelajar di Indonesia untuk belajar lebih giat gitu kak.
1: Oke. Oke, dan itu yang membawa kamu akhirnya masuk ke tahap final.
0: Betul, tahap grand final.
1: Oh, tahap grand final yang itu dilaksanainya di Surabaya ya?
0: Betul, Kak.
1: Oke, gokil banget. Dari tahap step kedua kemudian masuk di grand final, ada berapa orang nih yang terjaring untuk grand final?
0: Kalau yang terjaring untuk grand final itu sekitar 171 orang. Itu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tiap provinsi alhamdulillah di tahun ini semua ada perwakilannya, dari Papua pun ada. Jadi ya aku bakal ceritain tentang keseruannya sekarang aja kali ya kayak.
1: Kita tahan dulu aja deh. Kita tahan dulu aja gimana keseruannya nanti aja, ya pas di Surabaya seperti apa dengan 170-an tadi ya. Ada 170 ya, orang. Betul. Itu seperti apa persaingannya dan harus memiliki apa aja, skill apa aja yang ditunjukin oleh Soji teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kamu juga bisa banget tanya-tanya di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, 081 11 45 116, atau juga bisa banget gabung langsung di YouTube-nya RRI Banten ya, RRI Banten, langsung ke komen di bawahnya aja teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria, masih barengan sama aku Fitri Rianti dan juga ada Soji Hermana. Dia adalah Duta Siswa Indonesia Delegasi Banten ya, yang kemarin baru aja mewakili Provinsi Banten untuk di tingkat nasional. Soji, halo.
1: Halo.
0: Oke, kita masih ngobrolin soal perjuangan dia ya. Tadi udah sampai di tahap Grand Final nih.
1: Betul.
0: Grand Final diadainya di kota Surabaya. Boleh
1: Surabaya.
0: Diceritain dong. Di Grand Final itu tahapannya apa aja?
1: Oke, dari tadi aku udah gak sabar ya buat ngasih tahu tahapan dan keseruannya ya. Nah, di Grand Final itu ada ini tahapan yang paling kompleks dari keseluruhan agenda di Duta Siswa Indonesia tahun 2026. Karena di karantina itu kita akan melaksanakan banyak hal, mulai dari perkenalan, lalu juga ada presentasi proyek, program kerja, juga akan dipilih dari 171 orang itu 10 program kerja yang pemenangnya akan memenangkan tiket untuk full funded lomba ke Korea. Jadi ini pastinya dikejar-kejar sama peserta-peserta Duta Siswa Indonesia tahun 2026. Aku pun juga berharap banget supaya bisa menang, tapi aku dari awal juga tahu kalau wah ini persaingannya ketat dan nggak gampang juga gitu untuk bersaing dan menang gitu. Dan akhirnya di Duta Siswa itu di hari pertama, jadi di grand final itu kita karantina selama 5 hari.
0: Dari tanggal
1: 3 Februari tahun 2026.
0: Oke, dari tanggal 3 lalu. Berarti sampai tanggal 8 ya?
1: Betul.
0: Oke, terus nah,
1: di hari pertama itu kita belum ada yang kenal sama sekali. Hampir semuanya itu benar-benar beda sekolah, beda kota, beda provinsi. Di situ pun sesuatu tantangan juga bagi aku ya. Karena mungkin aku yang sudah terbiasa di zona nyaman aku, di tempat di mana sudah aku terbiasa mengenal orang dan orang pun mengenal aku. Dan di hari pertama itu aku berkenalan dengan banyak banget teman-teman dari seluruh daerah. Dan yang paling aku ingat tuh ada yang dari Papua. Dia baik sekali, nama temanku itu Naja, dia dari Papua. Dia seorang salah satu top 15 dari Duta Siswa Indonesia tahun 2026. Dan ternyata aku nyaris sadar kalau kita harus banyakin relasi ternyata. Kita harus lebih luapkan malu kita, kita harus hapuskan malu kita untuk berkenalan sama banyak orang. Dan mulai dari aku kenalan sama Naja ini, aku akhirnya berkenalan sama banyak banget teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Jadi di sana kamu bisa ketemu dengan banyak orang, dengan pastinya beda-beda culture, beda-beda
1: Betul.
0: Bahasa mungkin.
1: Betul.
0: Ya. Di sana juga ini enggak sih ada perform kayak adu bakat gitu?
1: Oh, nah kebetulan aku lupa ngasih tahu. Jadi di Duta Siswa itu ada yang namanya Duta Siswa top 10 bakat. Jadi dari awal semifinal sudah diumumin siapa yang akan ke grand final. Itu peserta disuruh untuk membuat video contoh bakat dia, lalu dipilih 10, hanya 10 besar yang akan ditampilkan di grand final. Tapi sayangnya pas ketika aku lagi udah memberikan yang terbaik lah ya, memberikan terbaik dalam video bakat tersebut, aku tidak dipilih. Cuman pas aku lihat di grand final itu mereka tampil top 10, itu keren-keren banget sih.
0: Oke, tapi Soji waktu tampil adu bakat itu kamu perform apa nih?
1: aku menjelaskan tentang ketertarikan aku sama musik, juga aku perform main gitar juga nyanyi.
0: Gitu. Oh, lagu yang kamu bawain apa nih? Lagu sendiri atau lagu orang di cover?
1: Aku pas itu kayaknya, aku bawain lagu orang. Aku bawain lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.
0: Oh, ya ya, lagunya romantis banget itu emang ya?
1: Iya, emang romantis aku orang.
0: Oke, okay. Tapi kalau boleh dibocorin ya, Soji, kemarin kamu di grand final itu berarti sampai tahap apa nih? Sampai tahap berapa besar?
1: Aku sampai tahap grand final aja. Sayangnya aku nggak bisa lanjut sampai tahap top 15 ataupun top 10.
0: Oke, okay, nggak apa-apa. Itu. Yang penting udah do the best ya buat Banten di Indonesia, teman Pro 2. Nah, Soji, aku juga penasaran, dari sekian banyak ada 170 lebih ya peserta yang kemarin masuk di grand final di Kota Surabaya. Apa ya pesaing yang menurut lo tuh paling berat? Peserta yang menurut lo tuh saingan apa ya? Iya, pesaing paling berat ya? Itu siapa? Okay. Siapa dan dari mana deh?
1: Oke, salah satu pesaing yang aku paling ingat gitu ya, paling berat dan paling bikin aku kompetitif banget gitu.
0: Iya.
1: Itu ada dari Banten juga kebetulan.
0: Oh.
1: Namanya Daniela. Dia seorang paskibraka nasional. Aku jadi teman dia dan aku lihat emang dia kompetitif sekali dalam bidang ini dan dia salah satu pesaing terberat aku sih, apalagi kita di karantina juga lumayan dekat dan dari kedekatan itu akhirnya kita bisa berbagi caranya apa yang aku nggak tahu dan apa yang dia nggak tahu. Jadi itu salah satu tantangan terberat aku dalam salah satu orang dengan yang kompetitifnya itu sangat berat gitu aku saingi.
0: Oh, kenapa? Dari segi apanya, kalau menurut lo yang dia lebih oke daripada, mungkin menurut pandangan lo ya, yang bikin berat itu apanya, dari apanya nih?
1: Mungkin yang berat dari persaingan aku sama Daniela itu dari speakingnya sih, dan mindsetnya dia itu bagus banget. Jadi mungkin aku bisa dibilang kreatif ya, aku sangat visioner untuk melakukan hal-hal, tapi kalau untuk mindset dan juga speaking mungkin aku kalah dari dia.
0: Oke, jadi menurut lo yang paling berat di dia itu karena dia public speakingnya oke banget.
1: Betul.
0: Daniela ini cowok apa cewek sih?
1: Daniela ini cewek.
0: Oh, tapi duta siswa itu bersaingnya itu cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, atau ya dicampur aja. Jadi bisa jadi 10 besar ini bukan untuk 5 pasang, tapi ya literally 10 besar, enggak tergantung dari berapa jumlahnya cewek dan cowok. Seperti itu atau gimana?
1: Nah, jadi di duta siswa ini kita tuh campur dari cowok, cewek, juga SMP dan SMA. Kebetulan Daniela ini juga SMA dan aku pun SMP. Jadi banyak sekali saingan-saingan aku yang lebih berpengalaman tentunya dan lebih ya kompeten dalam bidang yang dia kuasain untuk menjadi peserta dari Duta Siswa Indonesia tahun 2026 ini.
0: Oke. Dari Provinsi Banten sendiri yang masuk grand final ada berapa orang?
1: Yang masuk grand final ada 5 orang dari 171 itu.
0: Jadi tiap provinsi ada 5 perwakilan.
1: Tergantung. Kebetulan dari Banten ada 5 orang. Yang paling banyak aku tahu itu ada dari Aceh. Dari Aceh itu sekitar 15 sampai 18 orang, aku lupa. Ya, terus dari Jawa Barat ada 8 orang. Jadi tergantung bagaimana memang daerahnya, mungkin daerah itu mungkin ada ketika semifinal ada pelajar yang memang berkompeten dan lebih layak untuk menjadi peserta. Jadi ya gak semua itu mendapat apa ya namanya
0: kesempatan untuk masuk ke grand final.
1: Gak tentu, betul.
0: Oke, dari 5 besar teman-teman dari Provinsi Banten yang masuk ke grand final, terus masuk ke tahap berikutnya sampai 15 besar atau bahkan 10 besar ada atau tidak?
1: Dari Banten?
0: Dari
1: Banten itu si Kak Daniela itu.
0: Oh, masuk sampai?
1: Dia top 15, dia duta siswa kreatif utama.
0: Baik. Oke, okay, keren banget. Nah, Soji, sebenarnya ketika kamu mengikuti Duta Siswa Indonesia untuk delegasi Banten, ada nggak sih nilai-nilai yang emang pengen lo sampaikan? Ada yang hal-hal yang pengen lo influence ke teman-teman pelajar, ke teman-teman semuanya, itu apa?
1: Nah, di Duta Siswa sendiri itu pun aku kayak berjuang dengan diriku sendiri yang tentunya merasa aku sangat berkompeten di bidang ini dan aku sangat ahli nih di bidang ini. Mm-hmm. Aku kayak bersaing sama diri aku sendiri, mereka semua bertanya ketika disuruh bertanya, mereka semua menjawab ketika disuruh menjawab. Jadi persaingannya tuh sangat ketat. Dan ini yang aku mau ada di setiap lingkungan pembelajaran, mm-hmm. di mana semua siswa itu dilibatkan, di mana semua siswa itu terlibat dalam suatu pembelajaran, seperti dia bertanya, seperti dia mm-hmm. menjawab, dan tidaklah aku masih ketemu ya sama sekolah-sekolah yang kelasnya tuh ketika anak seorang teman itu bertanya kepada guru tuh malah lebih dikucilkan gitu. Kenapa sih kamu gak bisa? Okay. Nah, ini yang aku gak mau ada di lingkungan pembelajaran di tiap sekolah di Indonesia ini. Dan aku melihat ya dari Duta Siswa Indonesia tahun 2026 ini, mm-hmm. kompetisi dari tiap anaknya itu sangat amat berjuang gitu. Seperti semuanya itu melakukan do the best apa yang mereka bisa mereka lakukan. Dan ini juga salah satu nilai yang aku pengen bagi-bagi ke pelajar-pelajar di Indonesia ya. Mm-hmm. Untuk semuanya berusaha dan berusaha mendapatkan apa yang emang kita tuju gitu. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, Soji, kalau misalnya kamu punya kesempatan lagi di tahun depan gitu ya untuk ikut Duta Siswa, apakah kamu akan bergabung lagi, join lagi atau gimana nih?
1: Nah, sayangnya kalau emang aku sudah menjadi grand final di Duta Siswa yang sebelumnya, mungkin di tahun ini dan di tahun setelahnya, ketika aku sudah mendapatkan SAS ini dan sudah menjadi anggotanya, aku gak boleh jadi Duta Siswa lagi. Itu sayang banget, aku padahal pengen banget jadi salah satu peserta Duta Siswanya lagi, seperti itu.
0: Oke, tapi sudah mencapai di titik ini, sudah mencapai di titik grand final itu adalah sesuatu yang luar biasa loh. Mengalahkan dari 1200 ya tadi ya, masuk 500 besar, kemudian masuk lagi jadi 170 besar, dan sampai ke Surabaya masuk grand final, itu luar biasa banget.
1: Yes.
0: Keren sih, keren apalagi di usia kamu yang masih muda banget ya. Nah, aku juga penasaran, gimana caranya kamu ngebagi waktu antara lo fokus dengan Duta Siswa ini dan juga fokus belajar untuk sekolah, karena di posisi kamu kelas 3 SMP itu pasti banyak banget tugas-tugas atau bahkan ujian-ujian ya.
1: Yes, betul.
0: Atau
1: betul
0: itu termasuk ujian hidup ya. Gimana caranya kamu ngebagi waktu, ngebagi pikiran kamu juga itu seperti apa? Nanti bakal kita bahas di segmen berikutnya.
1: Oke.
0: Kita break dulu ya. Untuk Soji stay di sini dulu, dan juga buat kamu teman Pro 2 stay di sini juga di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2 dan masih barengan Soji Hermana ngobrolin seputar Duta Siswa Indonesia Delegasi Banten. Tadi udah ngobrol banyak banget ya sama Soji, mulai dari tahap pertama, esai, sampai dengan grand final yang diadain di kota Surabaya.
2: Betul.
1: Nah, sekarang gue penasaran nih Soji, jujur aja ya, kalau udah masuk ke kelas 3 SMP atau juga ke kelas 3 SMA itu adalah waktu-waktu yang berat untuk kita ikut apapun, termasuk ikutan lomba. Nah, ini apa sih yang ngedorong kamu sampai ya udah gue ikut nih Duta Siswa Indonesia nih, padahal udah kelas 3. Gimana tuh?
2: Oke, aku ceritain kenapa aku malah nekat ya. Apalagi aku udah kelas 3, aku malah nekat ikut kompetisi yang udah tahu bakal mungkin bagi beberapa orang mengganggu pembelajaran dari kelas 3 aku nih. Jadi yang bikin aku nekat dan bertekad supaya masuk ke Duta Siswa ini adalah ya karena aku memang sangat tertarik dalam bidang public speaking ini, dan aku rasa ketika aku ikut Duta Siswa ini aku bisa ngembangin diri aku deh. Aku bisa memberi yang terbaik juga, mengasih dan melihatkan bakat-bakat aku yang aku bisa gitu loh. Apalagi aku memang sangat amat berpengalaman, mungkin aku bisa bilang ya, aku seringkali menjadi master of ceremony di sekolah aku, di acara-acara sekolah aku juga sudah sering banget tampil band di sekolah aku. Jadi ya mungkin ini adalah langkah kecil ataupun langkah pertama yang bisa aku buat supaya aku kedepannya itu bisa lebih menjadi portofolio aku, menjadi pengalaman aku juga, menjadi suatu apa ya, bisa kita bilang kebanggaan lah bagi orang-orang yang kenal dekat dengan aku, seperti itu.
1: Oke, tapi sempat ngerasa kesulitan gak sih untuk ngebagi waktunya antara sekolah dengan seleksi Duta Siswa?
2: Pastinya kesulitan banget, dan itu adalah hal dimana time management skills kita itu diperlukan. Ketika sedang, aku masih ingat nih, ketika deadline semifinal itu aku juga ada satu tugas penting dari sekolah, dan deadline-nya itu bersamaan, dan sekitar semingguan gitu. Dan gimana cara aku bagi waktu, gimana aku bikin videonya semifinal ini, juga gimana aku bikin tugas ini, itu berat banget. Dan akhirnya aku mutusin supaya ini kita ngekerjain setengah dulu, akhirnya kita kerjain setengah dulu. Setelah itu untuk ketika ngedit, masalah ngedit, aku ngedit ketika waktu selang, juga aku ngerjain tugas ketika aku lagi gak ngapa-ngapain gitu.
1: Tapi ngerasa berat gak sih dengan semua itu gitu?
2: Cukup berat sih, cuman alhamdulillahnya ya, karena aku dari dulu sudah diajarkan mandiri sama orang tua aku. Jadi mungkin terima kasih juga untuk Abi sama Umi aku sudah mengajarkan aku mandiri dan gimana cara punya skill time management itu. Akhirnya mungkin aku bisa lepas dari keterpurukan dan kesusahan dalam melaksanakan tugas tersebut, seperti itu.
1: Oke, gak sampai berbarengan sama ujian yang ada di sekolah ya?
2: Alhamdulillah sih pas itu gak sampai berbarengan sama ujian sekolah ya. Jadi ya itu salah satu nilai plus juga lah. Dan juga alhamdulillahnya ketika karantina aku diizinin, aku dikasih dispens, dimudahkan lah sama sekolah juga, diberi dana, diberi uang saku sama sekolah. Jadi aku sangat berterima kasih juga sama sekolah yang udah ngedukung aku banget nih, begitu kak.
1: Oke, Soji, ada gak sih hal positif yang mungkin lo ambil selama lo menjalani seleksi dari awal sampai akhir, sampai masuk di grand final?
2: Oke, hal positif pastinya banyak banget ya, mulai dari cara kita berinteraksi juga, cara kita apply suatu apa ya, kita bilang cara kita bereaksi kepada suatu orang itu aku sangat amat belajar dari karantina itu, dan banyak yang aku ubah dari kebiasaan aku. Oh ternyata ini lebih bagus ya, ini ternyata aku lebih baik seperti ini ya. Jadi positifnya tuh banyak banget, mulai juga dari oh ternyata kalau kita berterima kasih kepada setiap orang yang membantu itu sangat berpengaruh bagi kondisi psikologis satu orang gitu ya. Kita bisa lebih dekat sama dia, kita juga lebih dihormati sama dia. Itu positifnya banyak banget, dan bisa banget aku ajarin kepada teman-teman yang ada di sekolah, dan aku terapin juga akhirnya, seperti itu Kak.
1: Oke, nah ini next step nih, where will you go from here? Kira-kira targetnya apa nih habis ini?
2: Target aku dari aku jadi duta siswa ini, pastinya aku pengen banget nge-influence teman-teman aku, mulai dari yang terdekat dulu deh. Dan sekarang pun aku mulai menjalankan bukan sebuah program kerja, ini hanya ini inisiatif aku dan temanku aja. Jadi aku punya cerita, saat itu aku dan temanku tuh lagi bosen. Temanku namanya Mumtaz.
1: Oke.
2: Aku sama Mumtaz ini lagi bosen di hari Jumat, dan abis sholat Jumat kita terus bilang, "Mum, kita Jumat berkah kali ya." Nah dari situ awalnya kita berdua, terus nambah satu teman lagi, nambah dua teman, akhirnya aku bisa ngajak hampir semua teman-teman yang ada di angkatan aku untuk berbuat kebaikan, yaitu Jumat berkah. Dan alhamdulillahnya sudah mulai rutin saat ini, tapi ya masih banyak yang kekurangan, mulai dari donasinya, tapi bisa kita bisa kita alihkan gitu ya, kita buka donasi, penggalangan dana. Jadi ya akhirnya aku, salah satu keinginan aku untuk nge-influence, untuk mengajak teman-temanku itu ke ranah yang lebih positif itu berhasil, salah satunya yaitu Jumat Berkah ini Kak.
1: Oke. Amazing banget sih menurut gue ya, karena kamu di usia yang masih cukup muda banget bahkan ya, itu udah kepikiran kerana sana. Tapi kalau gue boleh tahu ya, apa sih sebenarnya cita-cita lo, Soji?
2: Sebenarnya kalau emang duit itu gak bekerja ya di dunia ini, walaupun gak mungkin gitu ya, aku pengen banget jadi produser musik dan juga komposer musik. Pokoknya aku pengen banget menjalankan hal-hal seni yang berbau kreativitas, karena emang aku tuh orangnya dari dulu gak bisa diem dan gak bisa berhenti mikir gitu loh. Jadi kenapa aku gak manfaatkan pemikiran aku yang gak pernah berhenti ini untuk ke hal-hal seperti seni juga, hal-hal yang bisa membuahkan dari segi kreativitas gitu. Sebenarnya cita-cita aku seperti itu Kak.
1: Oke, wow. Semoga segera tercapai ya cita-citanya ya.
2: Amin.
1: Oke, Soji, ada nggak yang pengen disampaikan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kamu di sini?
2: Nah, pesan-pesan aku ya, pesan-pesan aku buat pendengar Pro 2 FM ini, apalagi bagi pelajar seperti aku, bagi pelajar kakak-kakak atau adik-adik aku yang lagi dengerin, tentunya jangan berhenti menyerah. Jangan berhenti berusaha dan jangan menyerah. Karena bagi aku kesempatan itu tidak datang dua kali, tapi kesempatan itu datang pada orang yang tidak pernah berhenti, seperti itu Kak.
1: Oke, kesempatan itu tidak datang dua kali, tapi kesempatan itu akan datang bagi orang yang tak pernah berhenti.
2: Betul.
1: Oke. Soji, luar biasa banget ya hari ini, benar-benar meaningful banget buat aku, buat teman-teman Pro 2 dan juga buat semuanya lagi dengerin dan juga nonton di YouTube RRI Banten. Thank you banget Soji, semangat terus buat kamu. Semangat juga nih buat target-targetnya. Tadi yang udah jadiin sebagai proyek barengan sama teman kamu yang namanya Mumtaz tadi, sampai aku keinget lo ya namanya Mumtaz.
2: Iya, ingat ya.
1: Itu semoga juga lancar ya.
2: Amin.
1: Oke, thank you banget Soji.
2: Thank you.
1: Semoga next kita bisa ketemu ya. Gue sih berharap next time mungkin kamu bisa memenangkan lomba apapun, bisa datang ke studio Pro 2 FM buat ngobrol bareng secara live di Pro 2.
2: Yes.
1: Oke, okay,
2: bisa tatap muka gitu ya, Kak.
1: Siap. Gue tungguin lo ya.
2: Siap.
1: Thank you banget Soji. Selamat sore.
2: Thank you. Selamat sore.
1: Bye bye. Oke, teman Pro 2, seru banget ya hari ini kita ngobrol barengan sama Soji Hermana. Dia adalah Duta Siswa Indonesia Delegasi dari Provinsi Banten. Buat kamu yang hari ini belum dengerin dan juga belum nonton dari awal sampai akhir, tenang aja, di YouTube RRI Banten semua ada teman Pro 2 ya. Tinggal tonton lagi aja di YouTube RRI Banten. Dan buat kamu, thank you banget yang udah stay. Jangan kemana-mana juga, karena nanti di jam 5 sore bakalan ada Hitsafel yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam. So, stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

di Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau

pembicaraan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Speak Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Lagi ngapain, Mbak?
3: Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
4: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
5: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masuk di hit shuffle ya. Udah waktunya request lagu-lagu yang agak lama dari 2015 sampai 2020 nih. Kira-kira kamu lagi kangen sama lagunya siapa? Apakah lagu-lagu di era 2015-an kamu kangen sama Tulus? Atau lagi kangen sama Sheila on 7 dan Lapang Dada? Boleh. Boleh juga nih buat kamu yang lagi kangen sama Clean Bandit, lagu-lagunya juga enak-enak tuh di tahun 2015-an sampai 2020 ya. Requestannya gampang banget, tinggal gabung aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 101.

sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat, bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat

Sailor dari GAC Teman Pro 2 baru saja hadir ya. Spesial gue kasih buat lo yang baru aja request, ada Nadia yang ada di Cipocok ya. Thank you banget. Selamat sore nih Teman Pro 2 yang lagi ada di jalan. Gimana nih kondisi jalan? Masih sama ya kayak kemarin ya? Atau justru makin macet? Karena besok udah libur, libur panjang cuy. Banyak yang langsung jalan-jalan keluar kota ya. Banyak yang pulang kerja langsung lari ke Bandung. Jangan lari, capek. Nanti ketemu Dilan di sana ya. Terus selamat sore juga nih, ada dari Nabila yang pengen diputerin lagu dari The Overtune featuring Monita Tahalia, Bicara. Sayangnya buat semuanya aja. Oke. Ada Kartika nih Teman Pro 2 yang juga lagi kangen banget sama lagunya Alan Walker yang Faded. Oke, sayangnya buat kamu aja katanya. Thank you. Ya udah deh Teman Pro 2, langsung ya dua lagu. Kita ketemu The Overtune dan juga Alan Walker with Faded.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Kamga dan juga Alia Mas Said nih, teman Pro 2 ya, yang baru saja hadir spesial buat Dewi yang baru aja gabung di Cilegon katanya. Di Cilegon cukup macet nih Kak, jadi hati-hati aja buat teman Pro 2 yang lagi lewat dari kota Serang ke Cilegon lewat daerah Serdang. Oke, emang lagi ini ya, lagi perbaikan jalan ya. Oke, teman Pro 2, aku sapa lagi nih dari 0822457 sekian-sekian-sekian. Pengen request lagu dari Tulus dengan Sewindu. Wah, ini nostalgia banget sih kalau ini teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja gue putar Tulus Sewindu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

kadang tuh teman pro 2 kita tuh kangen ya, kangen dengan masa-masa zaman itu ketika kamu barengan sama si doi, ketika kamu barengan sama sahabat kamu, ketika kamu barengan sama pacar pertama kamu. Nuansa-nuansa itu tuh kadang tuh bikin kita pengen balik lagi ke masa itu. Bukan pengen ketemu dengan orangnya lagi, bukan sekedar pengen ngobrol lagi, bukan, tapi kita tuh sebenarnya pengen banget ngerasain feel yang sama di masa itu, di tahun yang sama, di waktu yang sama, teman pro 2. Kalau lo benar-benar ngerasa pengen banget balik ke masa-masa yang lama, masa-masa entah itu zaman SMA, zaman-zaman kamu bersama si dia, mungkin satu lagu dari Monita Tahalea dengan Sesaat Yang Abadi bakalan ngobatin rasa kangen kamu.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

Kayaknya semakin malam semakin seru ya teman Pro 2 ya. Harusnya lagu-lagu yang syahdu, lagu-lagu yang bisa menenangkan, lagu-lagu yang bisa bikin kamu comfort banget, itu bisa lo dengar sambil menikmati senja nih teman Pro 2. Ada yang pengen diputerin lagu dari Kunto Aji yang katanya pengen rehat dulu kak. Oh, okay. Emang di jam-jam kayak gini nih waktu yang pas banget buat rehat. Nikmatin seduhan kopi juga enak banget ya teman Pro 2 ya. Sambil sendiri merenung, yang lain lagi liburan lo merenung aja. Bukan gitu ya. Jadi kalau yang lain hari ini lagi berkutat dengan kemacetan teman Pro 2, nikmatin aja buat kamu yang hari ini bisa menikmati jalan meskipun lagi macet banget. Yang penting masih bisa menghirup napas dengan lega, ya enggak? Buat kamu yang hari ini udah bisa menikmati kenyamanan di rumah, udah bisa nyemil sambil ngopi tipis, Kunto Aji, rehat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Gak kerasa banget nih teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam ya. Yang itu artinya gue harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 7 kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Thank you banget ya buat kamu yang udah stay di sini, yang udah dengerin Pro 2 FM dari tadi. Dan jangan sampai kelewatan, nanti di jam 8 malam bakalan ada Rama ya yang nemenin kamu sampai di jam 12 malam. So, gue Fitri Rianti signing out there. Thank you for listening and see you. Bye-bye.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama teman perdua, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online mengalami penurunan drastis. Jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua 2026. Dan Kementerian Sosial atau Kemensos mencatat sebanyak 75 keluarga menerima manfaat dicoret pada triwulan kedua 2026.

Informasi selanjutnya, teman pro 2 klub Inggris Oxford United resmi mempertahankan 2 pemain tim nasional Indonesia, Ole Romanin dan juga Marcelino Ferdinand untuk musim depan. Kepastian ini didapatkan setelah Ole dan Marcelino tidak masuk 10 pemain yang dicoret Oxford yang pada musim depan bermain di League One atau kasta ketiga setelah degradasi dari Championship kasta kedua musim ini.

0: Informasi terakhir teman Pro2, mantan anggota NCT Mark Lee dirumorkan sedang bersiap untuk meluncurkan kembali karir musiknya di Amerika Serikat sebagai artis solo. Setelah sebelum meninggalkan grup dan SM Entertainment, Mark dirumorkan akan bekerja dengan Def Jam Recording menurut Warta Herald waktu setempat. Usai sudah info Pro2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Music Live Chat dari Pro2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok gitu?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yo, pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to LC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini

0: Reri Pro 2.
1: Waduh. Gokil, gokil. Karena Kak Lisa termasuk yang sering main ke sini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main ke sini gitu kan.
2: Untungnya enggak kapok ya.
1: Iya. Pertama enggak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga ke sini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya?
0: Iya.
1: Awal tahun bulan kelima udah ke sini lagi, cuy.
0: Iya, benar.
2: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh, Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang
1: tiga atau empat mungkin ya.
0: Dua sampai tiga.
1: Lupa.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya. Benar-benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Lisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya
2: mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah, yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah, jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan.
1: Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman-teman berdua karena waktu udah bagus tadi. Udah bagus daripada
0: di clip ya tolong ya.
1: Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC gitu.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jombang lagi nih.
2: Pada. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2, bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya,
0: boleh
2: langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Sama Pro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dia. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica.
2: Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Kecil, oh. Ya. Karena nyokap gue suka muncul di konten.
0: Uh-huh.
2: Terus kayak sekarang Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali ke sini temenin beliau.
0: Yeah. Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya.
2: Yeah.
0: Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Okay.
2: Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh. Okay. Gitu.
0: Yeah,
2: kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya, eta.
0: Oh gitu, tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru?
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Okay.
2: Ya, jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya menurut aku hubungan karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya dua arah ya.
2: Iya dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh jangan dong, jangan sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Ya? Iya bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Hello.
1: Iya bener.
0: Iya, iya. Iya, iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda ya.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Oh. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya iya.
2: Cuma makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya. Yeah.
2: Saudara gitu.
0: Iya yeah, iya yeah, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Mm-mm. Setidaknya aku telah mencoba. Oh. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
0: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan.
0: Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu.
0: Oh, oke.
2: Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang si Kitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
0: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Yeah. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
0: Paham.
1: Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Ini? Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible, oke.
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Oh gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Okay. Oh.
2: Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sendiri aku telah mencoba, pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live
1: Music Chat. Live Chat.
0: Halo. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja rilis single terbarunya, Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Setidaknya Aku Telah Mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu gak, kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya? Atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya? Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Gokil. Penyiar. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Dan ada yang pakai kayak sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbarunya dari Alisa Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Sama aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja Setidaknya Aku Telah Mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Itu gue single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya. Yes. Ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Rati, hai.
2: Keren Isa katanya.
1: Kata keren Isa.
0: Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Ah, ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa yang ngomong?
2: Muyaza.
1: Kamuy, Kamuy. Kamuy, takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya, iya, iya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
2: Udah.
1: Oke.
2: Dan lainnya juga yeah. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Set selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Yo, okay.
2: Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
2: Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat nih di tanggal 13 Mei 2026 di Rabu malam. Semoga malam harinya baik-baik saja ya hari ini. Dan tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kita balik lagi karena dari jam 8 sampai jam 9 malam Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu. Dan lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Temanya apa? Ya kita ikutin aja ya obrolin pada malam hari ini. Dan sambil jaga malam hari ini dengan ngobrol-ngobrol, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.
3: Sumpah kita gendut banget ya sih.

ajari kita keriput setelah lama di air. Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Masih ditemenin sama Rama, teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info ya. Dan buat kamu nih yang suka nemenin malam sambil dengerin lagu-lagunya The Weeknd, ada kabar yang lagi rame banget karena TIM Present itu resmi ngumumin harga tiket konser The Weeknd di Jakarta ya. Dan lebih kerennya lagi, teman Pro 2, Jakarta tuh bakal jadi penutup tour After Hours Till Dawn-nya selama 2 malam, yaitu adalah tanggal 26 dan tanggal 27 September 2026 di Jakarta International Stadium ya. Jadi udah kebayang nih pengalaman ribuan orang bakalan nyanyi bareng Blinding Light malam-malam.

Auto merinding ya teman Pro2. Nah, sekarang kita masuk kali ya ke bagian yang bikin kita refleks cek mobile banking nih. Yaitu adalah harga tiket konsernya itu mulai dari Rp900.000 buat kategori Cat A6 dan juga 6B. Sampai yang paling mahal di Ultimate VIP gitu ya, harganya 12,7 juta teman Pro2. Kira-kira ada gak tuh uangnya segitu teman Pro2? Kalau misalkan belum ada, Rama doain nanti ada ya. Tapi teman Pro2 ingat juga nih, itu juga belum termasuk pajak 10%, platform fee-nya 6%, dan convenience fee-nya ya. Jadi waduh, kalau misalkan pas check out nanti mungkin yang ikut hilang bukan cuma saldo, tapi juga ketenangan hidup ya. Kalau misalkan kamu udah siap nih jadi pejuang war tiketnya, catat jadwal pentingnya teman Pro2, karena pre-registration dibuka tanggal 11 sampai 15 Mei, lalu artis pre-sale tanggal 18 sampai 19 Mei, dilanjut lagi nih ada bank pre-sale yaitu tanggal 19 sampai 21 Mei, dan general sale mulai dari 21 Mei jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Oh ya, maksimal pembelian tiket cuma 6 nih per akun teman Pro2. Jadi kalau misalkan punya 12 juta kali 6 tinggal dihitung aja tuh berapa uangnya gitu ya. Jadi ya kalau misalkan rezeki kamu banyak, jangan lupa juga ajak bestie atau circle nongkrong kamu gitu ya, biar sekalian war bareng nih teman Pro2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kalau misalkan kamu lagi cari lagu-lagu yang vibe-nya tuh centil, catchy tapi tetap punya attitude gitu ya, ini fix banget kamu harus masukin lagu terbaru dari Naykila nih ke playlist kamu. Ya mungkin kamu udah tahu lagunya, judulnya pun seharusnya udah kamu udah tahu gitu ya, tapi Rama gak bisa sebut nih, tapi jadi Rama pakai kata pengganti aja ya. Karena Naykila baru aja bikin gebrakan nih teman Pro 2 lewat single terbarunya yang berjudul So Asoy. Kamu tahu ya So Asoy ini maksudnya apa gitu. Nah dari awal lagu diputar aja emang beatnya udah langsung nyangkut banget di kepala teman Pro 2. Ditambah liriknya yang relate banget nih soal drama percintaan anak muda zaman sekarang. Jadi gak heran ya kalau lagu ini tuh mulai ramai dipakai di media sosial dan warawiri nih di FYP. Yang bikin makin seru lagi visual music videonya, kalau Rama lihat sendiri sih itu tampilnya beda banget ya. Nuansa Y2K-nya tuh dapet mulai dari styling yang bold, warna-warni playful, sampai konsep visual yang nostalgic ala era 2000-an. Jadi pas nonton tuh rasanya kayak diajak balik lagi nih ke zaman warna-warna ngejreng gitu ya. Mulai lagi ada aksesoris rame, sampai ya suasananya rebel tapi tetap fun gitu. Dan lagu ini teman Pro 2 cocok banget buat kamu yang suka musik dengan energi yang berani, nyentrik tapi tetap easy listening. Buat diputar berulang kali, jadi ya bisa banget nih untuk menghibur kamu ya teman Pro 2. So teman Pro 2, Rama ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu gitu ya, boleh yuk langsung requestnya kali ya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016 nih teman Pro 2.

bersih. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau jadi muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini teman Pro 2 ada kabar yang super keren banget nih dari industri musik Indonesia yang tentunya bikin bangga banget, karena girl group asal Indonesia, Nuna ya, resmi jadi girl group Indonesia pertama yang tampil di The First Take nih teman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu The First Take, ini adalah salah satu channel music paling prestisius di Jepang teman Pro 2. Konsepnya emang simple dan tapinya gak gampang teman Pro 2. Penyanyi tuh tampil cuma satu kali take, tanpa banyak edit, tanpa cover layer berlebihan, jadi kualitas vokalnya bener-bener diuji ya di situ. Dan biasanya yang tampil tuh udah artis-artis besar nih, kayak K-pop Stray Kids, TXT, sampai aespa ya. Nah sekarang nama Indonesia tuh ikut masuk di panggung global itu, jadi keren banget ya teman Pro 2. Dan di episode 665, Christy, Esther, Baila, dan juga Shaz ini bawain lagu debut mereka yang berjudul Shoot. Dan yang bikin salut lagi, mereka bawain lagunya full dalam satu kali pengambilan ya. Jadi bukan cuma soal tampil cantik atau ngedance aja, tapi juga nunjukin kualitas vokal dan perform mereka secara real nih. Apalagi Nuna sendiri tuh berada di bawah naungan label 88 Rising, label yang memang dikenal sering bawa talenta Asia ke level internasional. Jadi momen ini bukan cuma debut besar buat mereka, tapi juga jadi langkah penting buat representasi musik Indonesia di mata dunia ya teman Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info. Kali ini ada kabar duka Teman Pro 2 yang datang dari dunia kuliner Indonesia, khususnya Bali ya. Karena sosok legendaris di balik lahirnya nasi jinggo nih khas Bali, yaitu adalah Nie Ketut Ngasti atau yang akrab dikenal dengan Men Jinggo, itu dikabarkan meninggal dunia di usia 90 tahun ya Teman Pro 2. Nah, nama nasi jinggo sendiri tuh pasti udah gak asing ya untuk beberapa dari kamu gitu, perihal yang udah pernah main ke Bali. Karena porsinya kecil, lauknya sederhana, sambalnya pedas khas Bali dibungkus dengan daun pisang. Tapi rasanya selalu ngangenin nih, atau setidaknya kamu pernah nyoba di luar dari Bali sendiri Teman Pro 2. Nah, semua itu berawal dari jualan sederhana Men Jinggo nih sejak era 1970-an di kawasan Pelabuhan Sanggaran. Dari yang awalnya cuma dijual buat para pekerja gitu ya, dan masyarakat di sekitar pelabuhan, nasi jinggo nih akhirnya berkembang jadi salah satu kuliner legendaris nih di Bali, yang sekarang bisa ditemuin hampir di setiap sudut pulau. Bahkan, buat banyak orang, nasi jinggo tuh bukan cuman makanan malam aja, tapi juga comfort food setelah capek aktivitas seharian. Nah, lewat racikan Men Jinggo, gak cuma ninggalin sebuah makanannya aja gitu ya, tapi juga warisan budaya dan juga identitas kuliner Bali yang tetap hidup sampai sekarang. Dan itu jadi bukti kalau misalkan makanan sederhana pun bisa punya cerita besar dan dikenang lintas generasi. Jadi turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga warisan rasa dari Men Jinggo akan terus hidup dan dicintai banyak orang. Amin Teman Pro 2.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang di

Yo teman Pro2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini setelah segmen Music and Info. Kali ini kita beralih ke segmen cerita penutup hari ini. Dan malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kecil tapi efeknya sebenarnya bisa kemana-mana ya teman Pro2. Dan tema malam hari ini adalah mood kamu ya urusan kamu. Coba deh teman Pro2, pernah gak sih bangun tidur terus rasanya pengen bilang ke dunia jangan ada yang ngajak ngobrol dulu gitu ya? Atau lagi bad mood sedikit terus semua hal jadi salah, lagu salah, cuaca salah, chat orang salah, bahkan sendal nyangkut aja gitu rasanya pengen resign gitu ya dari kehidupan. Dan lucunya banyak orang sering menjadikan mood sebagai alasan untuk segala hal nih. Kayak maaf ya mood gue lagi jelek, terserah deh gue lagi gak mood gitu. Padahal mood itu sebenarnya manusiawi, tapi bukan berarti bisa jadi tiket nih buat nyakitin orang lain. Nah malam hari ini kita bakal bahas kenapa mood bisa ngontrol hidup kita. Gimana cara ngatur emosi tanpa jadi fake person. Dan kenapa lagi bad mood tuh bukan berarti dunia harus ikutan gelap juga ya teman Pro2.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan melanjutkan pembahasan kita kali ya seputar mood nih. Karena kita harus sepakat dulu nih, pertama teman Pro 2, mood itu valid ya. Kamu gak harus selalu happy, gak harus selalu positif. Karena emang manusia tuh punya emosi yang kadang naik turun gitu. Dan emang kadang ada hari nih dimana energi kita tuh penuh. Penuh kadang-kadang semangat, kadang-kadang produktif, kadang-kadang ramah. Tapi juga tentunya ada hari dimana ada rasa capeknya tanpa alasan jelas gitu ya teman Pro 2. Dan itu normal banget nih. Kalau kita ngebahas sisi suka dukanya kali ya, kita bahas di sisi sukanya dulu. Mood tuh membantu kita ngenalin kondisi diri sendiri nih. Saat kamu sadar mentalnya lagi capek, kamu jadi tahu kapan harus istirahat. Dan mood juga itu bikin manusia jadi lebih otentik gitu ya. Bayangin kalau semua orang flat terus gitu, malah serem gak sih kira-kira. Nah tapi kalau kita masuk di sisi duka, kalau misalkan mood terlalu ngontrol hidup kamu, ya semuanya jadi berantakan paham Pro 2. Hubungan rusak, komunikasi kacau, dan kerjaan keteteran. Karena sedikit-sedikit gue lagi gak mood nih. Nah siapa yang kayak gitu ya?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk kali ya ke plus minus jadi orang yang moody. Yang katanya moody itu tuh capek, teman Pro 2. Karena orang-orang yang moodnya gampang berubah itu katanya sebenarnya struggle juga nih. Kalau kita masuk dari sisi plusnya kali ya, orang yang sensitif terhadap mood biasanya lebih peka ya. Mereka gampang membaca suasana dan tentunya lebih sadar nih sama perasaan sendiri. Kadang mereka juga lebih ekspresif dan emosional secara sehat gitu ya. Tapi minusnya hidup tuh jadi gampang dipengaruhi hal-hal kecil. Chat dibalas singkat aja langsung overthinking. Cuaca mendung sedikit aja langsung mellow gitu ya. Dan yang paling berat, kadang orang moody juga capek nih sama dirinya sendiri. Karena mereka tahu reaksinya berlebihan, tapi susah buat mengontrol itu. Makanya penting banget nih buat bedain antara merasakan emosi sama dikuasain emosi, teman Pro 2.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Melanjutkan pembahasan kita nih, kali ini kita masuk kali ya ke pro dan kontra harus jujur sama mood atau tetap profesional nih teman Pro 2. Karena ternyata ini sering jadi perdebatan ya. Ada yang bilang nih kalau kita tuh harus jujur sama perasaan. Kalau lagi enggak baik-baik aja ya enggak usah dipaksa pura-pura happy gitu ya. Tapi ada juga nih yang bilang kalau dunia tuh enggak berhenti cuman karena mood kamu yang lagi jelek. Kerjaan tetap jalan, tanggung jawab juga tetap ada ya. Dan sebenarnya ya dua-duanya baik, karena secara emosional bukan berarti menekan perasaan gitu ya, tapi juga bukan berarti membiarkan mood mengendalikan semua tindakan. Misalnya nih, kamu lagi kesel, itu valid banget teman Pro 2, tapi bukan berarti jadi bebas ngomel ke semua orang. Jadi dewasa itu bukannya gak punya emosi, tapi tahu cara mengelolanya aja sih teman Pro 2.

0: panitia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman berdua. Dan Driver License nih by Olivia Rodrigo menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah request. Dan selalu Rama ingatkan, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh yuk langsung ikutan lagunya nih di salah satu list kami gitu ya, dan mengikuti obrolan pada malam hari ini. Requestnya langsung WhatsApp aja ke 081 1145 1016 ya. Dan teman berdua, kali ini nih kita masuk kali ya ke sesi fun fact nih, ngobrolin seputar mood yang gak ada abisnya nih teman pro 2. Kali ini kita masuk ke fun fact, mood kita tuh ternyata katanya mudah ketularan teman pro 2. Nah, menurut penelitian dari American Psychological Association, manusia tuh memiliki fenomena yang disebut emotional contagion-nya, yaitu adalah kondisi di mana emosi seseorang itu bisa mempengaruhi emosi orang lain di sekitarnya. Makanya kalau ada satu orang bad mood di tongkrongan, suasananya tuh katanya bisa langsung berubah ya. Nah, selain itu, penelitian dari Harvard Medical School juga menunjukkan bahwa kurang tidur, stres, dan pola makan berantakan itu sangat-sangat sekali mempengaruhi kestabilan mood seseorang. Jadi, kadang mungkin kamu bukan orangnya sensitif gitu ya, tapi emang otak dan tubuh kita aja yang lagi capek. Dan menurut jurnal dari Current Biology juga, musik juga punya efek besar nih terhadap suasana hati manusia. Makanya lagu galau bisa bikin kamu makin tenggelam, atau lagu upbeat bisa bikin energi balik lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan mood kamu tiba-tiba jelek, coba dicek dulu teman pro 2, kamu kurang tidur kah, kurang makan kah, atau kebanyakan mikirin chat dia nih kira-kira.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita nih. Gimana cara ngatur mood dengan sehat kali ya? Nah, seperti biasa Rama bagi menjadi 4 poin. Jadi kamu perhatikan teman Pro 2. Asik. Ini sesi menggurui ini sebenarnya. Tapi yang pertama teman Pro 2, jangan lupa untuk kenali trigger kamu ya. Apa sih yang paling bikin kamu gampang mood turun gitu? Apa yang bikin kamu capek? Sosmed kah? Orang tertentu kah? Dan kesadaran itu penting ya teman Pro 2. Jadi untuk mengidentifikasi mana masalahnya supaya kamu bisa cepat nih sembuh dari mood kamu yang berubah-berubah itu. Terus yang kedua, jangan langsung bereaksi saat emosi tinggi ya. Kadang diam sebentar lebih menyelamatkan nih daripada ngomong dalam keadaan yang marah-marah. Seringkali keadaan marah kita gak bisa mengontrol sesuatu apa yang kita omongin juga ya. Jadi hati-hatilah. Terus yang ketiga, jaga kebutuhan dasar ya. Tidur cukup, makan cukup, minum air putih juga. Sering banget dilewatin nih sama Gen Z masa sekarang ya teman Pro 2. Terus emang kedengarannya sih sepele ya, tapi emang efeknya tuh besar banget sebenarnya ke mood kayak gitu teman Pro 2. Dan yang terakhir, jangan jadikan orang lain tempat pelampiasan ya. Ini paling penting banget teman Pro 2. Karena mood kamu emang valid, tapi orang lain juga punya perasaan teman Pro 2. Jadi dunia gak berputar porosnya di kamu doang ya. So teman Pro 2, requestan selanjutnya Bintang 5 by Tengsi dan juga James. Enjoy teman Pro 2.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Masamalah Teman Pro 2 menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Dan melanjutkan pembahasan kita lagi nih seputar gak semua orang wajib paham seputar mood kamu ya. Karena dunia tidak berputar atau tidak berotasi kepada dirimu saja. Jadi Teman Pro 2 ini emang lumayan agak nusuk tapi penting ya. Kadang kita terlalu berharap orang lain tuh ngerti kondisi kita tanpa kita ngejelasin apa-apa. Padahal orang lain bukan cenayang Teman Pro 2. Dan yang lebih penting, gak semua orang punya kapasitas buat menghadapi ledakan emosi kita terus-menerus ya. Makanya komunikasi itu penting. Daripada ngilang, jutek, atau marah random gitu ya, lebih baik sih bilang jujur gitu. Gue lagi capek, boleh kasih waktu bentar gak? Ya ngomong aja gitu. Karena dewasa itu bukan soal selalu stabil ya, tapi soal belajar bertanggung jawab sama emosi sendiri nih Teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, dari obrolan pada malam hari ini kita belajar satu hal kali ya. Mood itu emang bagian dari manusia nih, tapi jangan sampai jadi penguasa hidup kita. Kamu boleh sedih, boleh marah, boleh kecewa, boleh capek, semuanya valid teman Pro 2. Tapi ingat ya, perasaan itu untuk dirasakan dan juga dipahami, bukan dijadikan alasan buat menyakiti orang lain. Karena orang dewasa bukan yang gak pernah bad mood, tapi yang tahu cara membawa emosinya dengan bijak ya teman Pro 2. Dan selalu ingat, mood kamu tuh emang urusan kamu, tapi dampaknya bisa ke orang lain ya. Jadi sebelum meledak, coba tarik napas dulu ya teman Pro 2. So, Rama pamit dari Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Good night teman Pro 2, bye-bye.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Yeah.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 dari Jalan Keselatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan kesama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil anda mendengar kajian ini, anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun anda

dalam kendaraan bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihim as-sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau pikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa

Ikan ingin kita tinggikan itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. Idza ra'aytum riyadul jannati farta'u, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga ya Rasul yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin.

masuk surga Allah di akhirat sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang maha raja, yang maha agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah ridha kepada kita. Kalau sudah Allah ridha, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaika hadir di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikaku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat, dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Waktunya ini. Waktunya info kedua bareng aku BTB. PT Kereta Api Indonesia mengangkut 16,6 ton batu bara pada periode Januari hingga April 2026. Perusahaan transportasi milik negara tersebut merilis data capaian volume distribusi energi nasional itu pada Rabu kemarin 13 Mei 2026. Dengan total angkatan batu bara pada April 2026 mencapai 4,6 ton untuk mendukung operasional pembangkit listrik nasional, di mana penduduk Pulau Jawa dan Bali sebanyak 163 juta orang sangat bergantung pada kestabilan pasokan energi utama tersebut.

Informasi lainnya, teman Pro 2, film Ghost in the Shell kembali mencatat pencapaian besar di bioskop Indonesia. Dalam 25 hari penayangan, film tersebut berhasil menembus angka 3 juta penonton. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara Joko Anwar melalui media sosial. Ia mengungkap rasa terima kasih kepada penonton yang terus memberikan dukungan untuk film tersebut.

0: Beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2 pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan berhasil mengamankan tempat di babak utama Thailand Open 2026 setelah memenangi dua laga kualifikasi. Thalita mengatasi wakil Myanmar pada semifinal kualifikasi, di mana selanjutnya dia akan menaklukkan pebulu tangkis Taiwan pada final kualifikasi untuk melesat ke babak utama. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

menjadi teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 di hari ini sampai dengan santai siang ya di jam 12 siang hari ini. Dan juga mungkin kamu tahu kalau misalkan hari ini sudah long weekend gitu ya, aku juga mau mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus 2026. Semoga sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita semua. Dan teman Pro 2 di long weekend ini, kamu kira-kira mau kemana sih? Mau jalan-jalan kemana lagi gitu kan? Dan ini pas banget nih, karena katanya The Weeknd ini bakal mulai konser di Jakarta, di mana promotor Tim Presents ini resmi mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd yang akan digelar pada September 2026. Di mana informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka. Dan tiket konser After Hours Till Dawn Stadium Tour ini dijual dengan harga mulai dari Rp950.000 hingga Rp12,7 juta. Dan penjualan tiket ini dijadwalkan dibuka 4 hari lagi pada 18 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian tur dunia tersebut, The Weeknd juga akan tampil di Indonesia selama 2 hari, yaitu pada 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Konser ini juga akan menghadirkan DJ asal Jepang, yaitu Yosuke Yukimatsu, sebagai penampil pembuka, teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu bakalan ikut nonton The Weeknd gak di Jakarta nanti?

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026? Dan aku BTB

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga

sepeda teman Pro 2 dan informasi membanggakan datang dari atlet lari jarak jauh Indonesia yaitu Robby Sianturi yang kembali memecahkan rekor kali ini di Copenhagen Marathon 2026 yang digelar minggu kemarin pada tanggal 10 Mei 2026. Di mana Robby ini sukses membuat rekor nasional full marathon sekaligus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik. Secara unofficial gitu ya. Padahal 3 bulan lalu rekor maraton nasional dan juga Asia Tenggara juga ia pecahkan. Kala itu Robby mengukir catatan waktu 2 jam 13 menit 17 detik di Sevilla Marathon. Dan ya, so far ia sudah memecahkan rekor nasional dan Asia Tenggara sebanyak 2 kali. Nah, di edisi Copenhagen, Robby ini berhasil finish di urutan 10 besar dengan pelari-pelari elit di seluruh penjuru dunia, kayak Tadesse Kasa, Vincent Mutai, dan lain sebagainya. Dan for information, selain memegang rekor maraton, Robby Sianturi juga merupakan pemegang rekor nasional half marathon dengan waktu 1 jam 3 menit 24 detik yang diraihnya di Casablanca Marathon 2025, serta peraih medali emas maraton pada SEA Games 2025 di Thailand. Selamat ya Robby, dan kamu berhasil membuat bangga Indonesia, dan semoga ini menjadi motivasi, memberikan inspirasi besar bagi anak muda Indonesia lainnya.

1986 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Where's my husband by Ray, teman pro 2 menemani kamu di jam 6 lepasan waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan informasi lainnya datang dari film yang dulu sempat masuk ke dalam nominasi Oscar, yaitu film Children of Heaven, karya legendaris asal Iran, yang mana pada tahun 1998 ini masuk ke nominasi Oscar, bakal hadir dalam versi adaptasinya Indonesia. Dimana film ini sendiri sudah cukup familiar gitu ya bagi penonton Indonesia karena sering tayang di televisi, dengan kisah menyentuh tentang dua adik kakak, Ali dan Zahra, yang harus berbagi sepasang sepatu di tengah keterbatasan hidup. Nah, adaptasi Indonesia itu resmi diperkenalkan lewat trailer dan juga poster perdananya yang dirilis oleh MD Entertainment. Film ini dibintangi Jared Ali sebagai Ali dan Humaira Zahra sebagai Zahra, dengan Hanung Bramantyo duduk di kursi sutradara. Di bawah arahan Hanung, cerita versi Indonesia ini akan mengambil latar pada 80-an juga di Pulau Jawa. Meski tetap mempertahankan inti cerita aslinya, adaptasi ini menghadirkan nuansa budaya dan juga realitas sosial yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kisahnya tetap berfokus pada perjuangan Ali dan Zahra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Saat sepatu Zahra hilang, keduanya memilih menyembunyikan kejadian itu dari orang tua mereka yang sedang kesulitan finansial. Nah, lewat latar kampung sederhana dan juga dinamika keluarga yang realistis, film ini ingin menampilkan potret perjuangan anak-anak Indonesia yang tetap tegar di tengah keterbatasan. Hanung juga disebut mengemas cerita dengan pendekatan emosional yang hangat banget gitu ya, tanpa menghilangkan pesan utama tentang kejujuran, ketulusan, dan juga cinta dalam kesederhanaan. Dan for information teman Pro 2, film Children of Heaven ini versi Indonesia dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.